0: Hello.
1: Hello.
0: Adomo taram no Okchari Mingle from Haibiu.
1: Good morning, madam.
0: Good morning. Mingle from Takpiu.
1: Madam, may Bisurjit morang melikai dengan ini, madam.
0: Bisurjit ngasi koi ki thoram da saruk ya birak pa Haibiu karam ba film gi karam bisai tasi.
1: Madam, saya je tak dengan nama angsur dan madam. Apa mama ni dah hai kita open ini, madam.
0: Karam buat apa mui birak no?
1: Madam, may koi morang si koi awi matam tes kasih madam. Aduna, koi sendat morang bazar ini sendat pak aduna ye tay tay. Kam lak puni na, koi morang bazar the power ibak koi mamang sih dengai riba ramli je. Aduk ini betik dong tinggal oleh riba. Aduk ini betik kam polon mayam riba, nong surakan aising kunjil riba. Aduk ini kasar gan upun na tangam riba. Aduk bazar sih na. Aduk ini iri sotis ju anor price oleh riba. Kerja ini tiin ba. Aduna. Bazar kari iba missing anda dari lagi dengan yang cinta. Tapi masih kau dong tinggal orang ramai mana na asyiknya. Kau ya tadi bumba, kau mungkin macam itu gini. Kadang kadang dia kerja ni yang jawab macam itu jadi hai bawa pun dia tanggung dia tahu ni betul. Ah, mula mai na pasal ni mai saya sih kau je. Ah, kan orang ini senagi, tanggul film ni, itu lah bawa ini ni. Ah, apa yang dia tahu tu.
0: Aduh
1: tu. Apa yang kendera kita madung tempat lagi.
0: Bisurjit na thambira pafam tasin jare koi gi mari lena basing na athu bada adumak bit yang changbi bo oisanu hai bafam sesu tham jage duga adum na khanbi rakli ba isayasi seisak pi pushparandi gi konjal da bich kupta laisham na seiding ba sori sanjam na serang bi isayasi oidini adu isayasi bisurjit ngasi aiga thengna basu ahan bane aduna isayasi mati amangang biram ga dro
1: dan aiseng sese tak diam sangin ba jikla ba aiseng di tengla ba sabalda dan mai lochen jare
0: ke ai thage chariye didi seisak pide ki pun ta minare si thoram saruk ya bi
1: thank you
0: thage chariye

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ki thauram ni. Taram nok chari ming lay from Haibiu. Hello.
1: Good morning, Miam Bulam na.
0: Good morning.
1: Mm-hmm.
0: Hi, Bio. Karamba film ki kari say tabigani.
1: Mam Kungun Pirangine now, when it's a pang, I see when the river quays here come the Hayendi, Kari Oiva. The minus he hold would do. Happy a quay other man.
0: Kungul film, Habiba.
1: Kungun film.
0: Mm-hmm.
1: Sorry.
0: Kungul film city waro bibe ade ko kaswani mfa gi library dali jade to pa film gi
1: o adu wa gan nem lamba film gi puskan ne sa pa yu gan di gi mai ta tara ma ni pan do adu di habi ra pa agra ne
0: lamba film gi isai si hoi thajar lag lage do isai khan bi ra ib se ming le film han khang jage
1: o mem ai ka no krai thang him le kai de gi roma bati thawang jam ne mem
0: roma bati no ngai biriko
1: Nungai jadi
0: ya, mem. Nungai jadi kau itu, kau gigi sanduk tabi di kolip tena.
1: Atom tanya mem ini, pung mana makai lagi nafrin, tara makai je sih boh program je, ini tiada dia makai tangan tazan ini mem.
0: Hoi, rumah betina, kau gigi kaswan info bunung sih biduna. Sanduk ceri betoram sing lep tena, atom tabi hai besi taja betah kau gigi bukning thogat bama sufau je duga. Isai sisu laser ya, isai si matik ama ngang biram gadro rumah betina.
1: Mian aku ini kau ni anu tau hafte weya weja mian.
0: Hoi hai bil.
1: Aku ini kau no hauri bidagi jantan kuakikian dagi no nikuman tiam. Ado loin mati panjaro itu ka kunci gi pola muka pang jeda be isi yang kau hai jeki.
0: Hoi.
1: Betul wabi baja atau mereka tegi ngayon bum ong di choy bija no mana ya pam jeda isi ni mian si muka kan bir ona.
0: Hoi.
1: Ado ka mian galoin na Reduan usia tabir berpahit pun nama ka taze genian.
0: Aduh isai sedih ngang biraroi dulu rumah pati.
1: Oh, aku suka sedih kerana kalau tahu dia tu bumi mana tapi rugi mati kita undi ngang dia genian.
0: Hau biraroi rumah pati.
1: Tara mari panda. Mian, aku
0: tak cari rumah pati.
1: Kamu tak bumi yang
0: Hoi, aduh di sesak pida ki puna tamin narasi, thoram saruk ya birappa, thagat chari.
1: Thagat chari, mien busuk.

ise si tahan jakibaga loinana film amagi sheida ahing gi singare film sidagi ishei sing mathang mathang wina lanthok chaba loisere tongan tongan ba thoram sing leptana sanduk tuna tahan jari basi akashwani imphal gi fm sangai channel dagini.

0: 哎，那看门呀，莫搁在的嘞，那里个呢嘿？
1: 啊，大大，哎，可以是的嘞，大大。
0: 搁在海里，侬是的海里对不？哎，有点呢嘿。
1: 啊，对的，大，是的呢。隔壁么塔龙的，嘎卡街的道理的大。
0: 哎，嘿，一边么的呀？
1: 啊，要的，大大，妈的吧。我让给隔壁们拿住的，多我个来好呗。
0: 啊，怕嘞怕嘞怕嘞！啊，都得那些土那老哥。
1: 会的哒。
0: 哎，别么多，阿木在楼边路去个。一边嘛，啊，一边嘛，搁那里个呢？那得该到里个呢？能不？
2: 哒哒，哎，是的嘞，该还记得哒。
0: 哎，一边嘛，那木是得该到里呢？哈哈，隔壁们那是搬的，不嘛，可是得该到里呢吧？
2: 哒哒，哎，可以嘛？个爸爸个多。yang uningi, ai koi se, mai nak kari gigi handuk lami bano.
0: ai suhau de, ai na wakhan tarak pada, nak koi ani se, matam khara khara kana raga, morum dagi olak pada uhau.
2: adu de, ai koi se, kana anak polak ibadat nanda da, lahiri ba imahagi hak jang polang sina, karam na lehauri bano dada.
0: ai na khanglak pada, imahagi hak jang polang do.ไอ้คุยกินนักแต่ตาโดนอะไรมาเถียงนักขี
2: ้อาทิตย์ไอ้คุยสิอิมานยกหลักปนนัดตบระดับ
0: นัดเตะไอ้เนี่ยนะคุยบุจางนั่นเราไปยกหลักไอ้ชูมาคุยบุเฮกเฮกนิ่งชิงเลย
2: ตาตาน
0: ิ่งชิงหลักปักคดีนงโดนทักตียังขัดแล้วก็อาหางบัดยาดามาคุยกี่เท่าไหร่เนี่ยคุยไปไปดูนะคุยบุยังหลักลี่หายนะขั้นลีบันนี่เดียมา
2: อาทิตย์นั่นระดับตาไอ้ชู
0: Hang bermalang se, aduh, yang tu nelayan yang ibu se. Mana mana, pare, ngasih dini, nanggi dah daya ika, ikhoi wahatana dapat yadre. Aduh na, nang siyau na nabe hai Lau, tengkar ni jalan si lau. Inau sah, nah nak ikhoi na hai nabe do.Warap ama lep tiba yadre. Ikhoi na lahiri bama pam sidegi irap lap tiba. Kumbi pambi kara pacana huma pam amadane honglachi.
2: Dada, kai gi hongdui no?
0: Sigi pambi sida pali bama na singse. Loi na loshi lakle.
1: Adugi sumatakta, jabada ma hausu yaurakdre. Kobi pul sigi amanung da sanglaga saga tiba su. Kanman kidana, dada ga ikhoi ni sangdana. Lambi ishem na nabuho na bada.Ngamdre,
0: nang dah dana hari sih, aku mengak tani. Aduna, sekarang nampak kerana layaring esih dah, anak ubah pambi emado hongau udra di, ikhoi amuara ni.
1: Aduna, dah dah gay ikhoi ni, anak ubah pambi emat tiba jatuh ke. Nang ne, ma pam sih dah liang dana dum leramuko.
2: Dada.
0: Yai ma.
1: Dada.
0: Nang na sambal lom tangba sonda jatuh.
1: Hoi dada.
0: Aduga aina, mayai tangba mai kei romda jatuh ke.
1: Pani dada.
3: Kadai, kadai tu nuneh. Nahangi, tin tabu kubi singdu ba.
2: Dada, kahino, nahangi nu padu mulai dada.
0: Salam dai si da, untuk nu parak tak reda.
1: Dada, yangu, magi makutta, acau ba balti nama supai bu iye dada.
3: Teng si teng doke tau si, aigi cahane nu tau ribu singdu na. In konse ngak tau bukjing singbei walai tiapa.Nong hek ngalak padagi numit kam tabu phawa chatna dom laiba
1: dada magi sidi mahousagumna ising chaiba lakpoiram da suyaida
3: in khon sidi gi phanglak pa chen sing asina ma khoina nungai na lairibini habse ma khoi khang de ba kana de theng khani kobila ma sa asina luk laga hidak sing ase hek to chai tholage
2: dadaNong tarak pemali, nak koi kamera ini cut tuino hai ba?
0: Hey, ngaui, nong mangdana nong kerana mana curo kadori no? Ah, aku tengok rani, jangan apa tau resi ayam.
2: Dada, ising marik mayam amat tarak liba sidi, yam nusu ya eh, yam nusu nanti. Ay, aku kiam ngauri dada, aku ngauri.
1: Biema, biema nong kadori ke? Biema, asigi irik singa sidi.Mau saka sukmana dia dada.
0: Ha,
1: ini masuk yan mang kri dada.
0: Yai ma, nang ne, ini mah dolek tu mani ki karak ahu betul pucil lah.
1: Hoi dada,
0: aduh kau kakal mukta tahalu. Ay, ay kari no yeng ye, kobi sih tak kakal.
1: Dada, masih di, 후 이런 거다 뭐 말이더다. 아이슈 아이슈 폭세 프록프록 쎄더다. 아이 아이 가리마트 우부는 더다.
0: 이나우사
1: 저울 헐무수 양무하리더다.
0: 마시디 후우네 이나우사
1: 아드다
0: 나야 한 번은 나 코야마 뜨끈 멍암라로 빙나나바 젤호우로
1: 이분기 비에마 토이비 이분기 토이비 미호의 벽이 옷 나이버시다. 남부슈야 오크레다고 이분기 토이비 난 나이 코이보 와라오가 눕고 이분기 토이비
0: 카리노 이게 미친 맘 쓸라고 이봐 쇼로 온마와 쓸라고 이봐 카리노 이게 사세 마이 탁 떡농 보고 나 강 만나는 사리 이마
1: 이마
0: 오카라 이들레
1: 오카라 이들레 이거게 이마
0: 코이보
1: 코이보
0: 한국 떡 간디요 이마.

Kudol yani shubuena lokha chariba film asi ayuki likla. Hariba film asi dagi takelamba mandakini gi naitum khonjelda Brozendro haisnam na sairing bamadi sori senjamna sairang baiseni kudol tamjari taminasi.

Pantung hari bawahi simak nunggi oiba arte yamna chen bawahi ni. Pantung asi panta mama galoi na duna adumak chat minai. Jummi mihoi bagi thawai ga hakchanga leinari ba marigum pantunga pandam gasu achet pamari leine. Pantungi masak maung yami punsida nungshigi pantung. Punsigi pantung aroi ba pantung. Haijari ba pantungi makhal ahumasi nasidi tabiriba singda ahigi pukningda phaurakpa ihulamoina wakhallamadi isegi thormasida paudam jagi.